Waka tankada, honka shilada, wohitikada, hoyate. Nage tankada, tonka shilada, hakisitada, hoyate. We are wakana.